Epipeti jaga ya hula, umuhulu asa hukula. Arayenu tinyaga labora, ukareka seka lagai bula. Epipeti jaga ya hula, umuhulu asa hukula. Arayenu tinyaga labora, ukareka seka lagai bula. Aye, aye.